0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Apo tando guru tu bilang, dalam bergaul menghormati orang. Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun, muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 12 minit pagi. Kita dah ada pemantun yang nak membuka tirai untuk edisi hari ini, 16 Ogos, untuk Moh Kita Berpantun. Di talian kita ada, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayanda, apa khabar Ayanda?
1: Alhamdulillah, sihat dulu.
0: Sihat alhamdulillah. Dah sarapan ke pagi ni?
1: Ayanda dah sarapan tadi, bonda buat goreng pisang.
0: Goreng pisang, alhamdulillah.
1: Pisang tanduk, dia buat goreng pisang tanduk.
0: Wah, sedapnya tu. Baik Ayanda, hari ni pantun Zoo. Untuk pembayangnya berbunyi, cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi. Umpan padi.
1: Ya. Kalau kita tak ada teman perempuan, janganlah lama-lama nanti tak jadi.
0: Ah, itu dia, dengar pesanan Ayanda tu. Ada pantun lagi kan Ayanda?
1: Ada dua, boleh tak?
0: Silakan.
1: Yang pertama, pergi berjalan kampung Cik Milah. Nak naik kereta api. Kalau kita nak makan kalau kita nak makan buah masak lomak, masak lomak ikan keli cili api. Kalau nak kita nak berarti nak makan cili lemak, mana pergi negeri ya?
0: Betul.
1: Kan negeri Kuala Pilah. Masak lemak. Salah itik cili api. Itulah.
0: Yang kedua, ada lagi?
1: Yang kedua ni penjuru ni.
0: Silakan.
1: Jalan-jalan naik motorkar. Pergi jalan ke Tanjung Dara. Tak lama lagi kita ulang tahun merdeka. Ayana nak tanya Zu, dah ke pasang bendera?
0: Mestilah dah. Kalau Ayanda berkesempatan datang ke kompleks penyiaran ni, di sekitar bangunan ni Ayanda dah penuh dah bendera Malaysia.
1: Dekat rumah Ayanda ni kan. Banyak kawan-kawan dekat sini ni, blok Ayanda ni, semua pasang bendera.
0: Cantik. Dah mula memasang bendera.
1: Rumah Ayanda yang pertama pasang bendera.
0: Terbaik Ayanda. Ayanda, ucapannya tu hari ni silakan untuk siapa?
1: Ucapan pada Gas Liamit Kotor lah. Dan pada Azizah Pasuh ya. Azizah dah pasuh. Jadi pada adik saya di kampus dah syuting ya. Azizah. Ajah Azizah. Dan pada semualah pendengar-pendengar yang mengenali diri Ayanda sama ada Negeri Sembilan ataupun di diri mereka. Lagu ada tak?
0: Lagu apa tu Ayanda?
1: Ayanda suka lagu-lagu lama lah.
0: Lagu-lagu lama, kita cuba.
1: Lagu dia, Ayanda suka lagu Sri Mesin daripada Datuk Siti.
0: Okey, baik. Kita cuba siarkan sebentar nanti ya, Ayanda.
1: Ya. Terima kasih tu.
0: Okey, Ayanda. Jaga kesihatan. Sampaikan salam insya buat bonda.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Ya, bye-bye Ayanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Ayanda. Alhamdulillah. Dengarnya sihat tu kan. Harapnya terus sihat lah. Dan untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zu, hari ini pembayangnya cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi. Jomlah kita layan lagu permintaan Ayanda sebentar tadi, Sri Mersing. Nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, semuanya untuk anda. Mau kita berpantun?

0: Dato' Sri Siti Nurhaliza baru saja menghiburkan pagi anda dalam Moh Kita Berpantun. Baik, kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Bang Ayah.
0: Halo. Halo, Encik Jasli.
1: Mana budak tu?
0: Hello. Ah, burak pula Encik Jasli ni. Tadi dia dah bersedia nak berpantun dengan Zu. Tak apa. Encik Jasli kejap lagi telefon lagi ya. Tadi burak amor jiran agaknya. Jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zu, hari ni pembayangnya cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi. Jadi untuk anda semua yang mana nak berpantun dengan Zu, cepat telefon 0667531666 atau 0667531777.

0: manusia untuk Moh kita berpantun pagi ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar Ju?
0: Alhamdulillah sihat, apa khabar Mak Nap?
1: Alhamdulillah.
0: Lama tak dengar suara Mak Nap.
1: Maya, kurang sihat lah Ju.
0: Kurang sihat, tapi hari ini dah sihat ya?
1: Okey.
0: Alhamdulillah, itu Ju nak dengar. Sarapan apa pagi ni Mak Nap?
1: Hari ini anak Mak Nap buat ni nasi lemak dengan goreng keripap.
0: Wah, sedapnya tu.
1: Bukan Mak tahu anak Mak Nap. Dia hari ini cuti tak kerja kan?
0: Seronok hari ini Mak Nap boleh rehat-rehat lah ya?
1: Ya.
0: Yeah. Okey, baik Mak Nap. Hari ini nak berpantun, nak beli pantun Ju ke ada pantun sendiri?
1: Nak jawab pantun Ju dan pantun sendiri.
0: Okey, baik. Untuk pembayang pantun Ju hari ini, cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi.
1: Cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi. Mengeluarkan kata biarlah bersopan, bila mendengar senang di hati.
0: Ah, itu dia. Pantun seterusnya, silakan.
1: Pantun makna, melihat bunga terpikat di hati. Bujang telajak gini berdua. Jangan suka menyepi diri. Jangan suka duduk menyepi. Dengarlah deredo negeri DJ Ju sedang ke udara.
0: Terima kasih Mak Nap. Mak Nap ada ucapan ke Mak Nap, silakan.
1: Mak Nap dah minta lagu Kau Pergi Dua Ada, Kau Pergi Jua Ada Mamat. Boleh okay, tak?
0: Okey, boleh. Ucapannya Mak Nap, silakan.
1: Ucapan pada Kak Rang Lubuk Cina, pada Zah Pasuh, dia sedang mengarang pantun.
0: Cepat.
1: Pada tadi Haji Kadir dan isteri.
0: Ya. Yeah.
1: Pada Puan Nani. Pada Mak Su dan best friendnya Ramli Bertamulu. Dan pada Kak Bib, pada Mak Yah Simpang Gerayung.
0: Ya.
1: Yeah. Kak Ajah Zaleha yang berada di Taman Kelawang, Jelebu kan. Dengan ucapan semua, semoga ceria selalu dan gembiralah dengan keluarga.
0: Ya, yeah, terima kasih Mak Nap.
1: Terima kasih Ju .
0: Sama-sama Mak Nap. Sihat
1: selalu.
0: Ya, sihat selalu ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Mak Nap. Lama tak dengar suara Mak Nap. Hari ni baru dapat dengar pantun Mak Nap. Mana Cik Jasli tadi tu? Dia dah ada telefon. Bila kita dah nak on berpantun, datang pula jirannya. Mungkin lepas jiran balik, Cik Jasli boleh telefon semula ya. Zul tunggu ni. Jadi jomlah terus kita nak layan lagu permintaan Mak Nap kita. Semoga semualah pendengar di Grand FM pagi ni dalam keadaan yang baik, ceria, sihat, belaka. Okey? Kau Pergi Jua. Persembahan Adam Ahmad.

0: Yo, yang mana nak berpantun dengan Zu hari ni? Pembayangnya cengkerik hutan dibuat umpan mengail keli di sawah padi. Boleh terus telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Hello, assalamualaikum. Hello. Ha, itu dia. Tadi ada pemanggil tadi yang nak berpantun dengan Zu. Nampaknya kena telefon sekali lagi. Okey. Kita cuba sekali lagi. Okey, nampaknya. Hello, assalamualaikum. Hello. Ya, masih lagi dalam mahu kita berpantun. Kita ada pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Zah. Apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi ni sarapan apa, Kak Zah?
1: Belum tahu lagi.
0: Oh, belum sarapan lagi? Tak apa, kejap lagi kena sarapan, ya?
1: Ya.
0: Tadi kata mak nak Kak Zah tengah mengarah pantun. Dah siap sedialah tu. Okey.
1: InsyaAllah.
0: Jadi hari ni pantunnya nak beli pantun Zu ke atau ada pantun sendiri?
1: Pantun Zu ada, pantun sendiri pun ada.
0: Okey, baik. Kalau pembayang Zu hari ni, cengkerik hutan dibuat umpan mengail keli di sawah padi.
1: Okey. Cengkerik hutan dibuat umpan mengail keli di sawah padi. Gadis penyitan sungguh bersopan, baik hati lagi berbudi.
0: Itu dia. Pantun seterusnya.
1: Tetapi harum wangi si buah durian hendak dimakan duduk sedulang. Tahu bulan ini bulan kemerdekaan, mari kibarkan jalur gemilang.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di mana jua anda berada.
1: Dah kibarkan dah.
0: Terbaik, Kak Zah. Ucapannya silakan.
1: Okey, terima kasih. Tak tambah sekali buat tu dalam tugas, mak tugas. Terima kasih mak nak tadi ayah anda. Buat Kak Ram dulu Cina, Kak Nani, Kak Pak Jasli tadi. Ya, Pak Jasli putus.
0: Ya, putus.
1: Itu jujur tu problem kot.
0: Tak apa, dia tengah cuba.
1: Tak lupa juga Bat Mausu, Kak Bik dan semualah warga-warga Negeri FM. Yo. Dan warga kecil Negeri FM dan semua warga Fedha Bersatu mengucapkan selamat pagi dan selamat kibarkan jalur gemilang.
0: Itu dia. Terima kasih, Kak Zah.
1: Assalamualaikum. Minta lagu Bimbang Rumpun Kasih Terbuang.
0: Bimbang Rumpun Kasih Terbuang, yeah. Ya. Itu dia, Kak Zah. Kita terima kasih, okay. Kak Zah. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kita cubalah cari lagu-lagu permintaan pemantun kita hari ni, yo. Baiklah, di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, siapa tu di sana?
2: Apa khabar tu?
0: Alhamdulillah sihat, siapa tu?
2: Walaupun Cina.
0: Kak Abid ke?
2: Kan Kak Ram.
0: Kak Ram, ya Allah Kak Ram. Zuni minta maaf lah, ramai yang telefon pagi ni. Ada yang tiba-tiba sangkut. Kak Ram sihat ke tidak?
2: Alhamdulillah
0: ceria dengan suaranya tu. Dah sarapan ke belum?
2: Dah sarapan dah. Kena ambil dulu awal-awal. Tak nanti tak boleh nak buat kerja.
0: Tak boleh nak buat kerja. Okey. Baik. Apa menunya tu sarapannya?
2: Alah, biskut je je. Alhamdulillah. Tu dah cukup dah.
0: Alhamdulillah, alas perut ya. Okey. Yeah. Baik, hari ni ada pantun sendiri ke macam mana?
2: Pantun sendiri je.
0: Boleh, silakan Kak Ram.
2: Dari Sungai Siput ke Sungai Jernih, singgah pula di Gebuk Cina. Buang yang keruh, ambil yang jernih.
0: Yeah.
2: Barulah hidup rasa sempurna.
0: Itu dia, terima kasih pantunnya. Ada lagi ke? Ada lagi ke pantunnya?
2: Ada, tunggu minggu depan.
0: Minggu depan, terbaik Kak Ram. Zu tunggu tau. Ucapan ada ke, silakan?
2: Ucapan, salam ingatan buat tadi Kak Zah Zainab. Juga Kak Zah di Pasuk.
0: Yeah.
2: Tak lupa untuk Abang Kadir di Gaya Suarga di Bukit Senggir. Juga tak lupa untuk Mak Yam. Pada Mak Yam, jaga diri baik-baik. Apa yang kita lalui, anggaplah itu hanya ujian Allah. Dengan banyak bersabar. Dan juga tak lupa untuk popo di...

0: di Indonesia, juga Rauh Betul Ramah Setengah Salim berada di Seremban dengan ucapan mudah-mudahan sihat bersama keluarga. Buat Ju, selamat bertugas dan Assalamualaikum Ju. Lagu Nustan boleh Ju?
1: Waalaikumsalam, insyaAllah. InsyaAllah kita cuba tunaikan satu persatu ya Kak Ram.
0: Okey, sama-sama Ju. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Kak Ram kita. Ceria aja pagi ni suaranya kan. Okey, baik untuk anda semua yang orang kata cuba dari tadi lagi telefon tapi tak dapat-dapat kan, jangan putus asa. Zu dekat konti tunggu anda untuk terus telefon berpantun dengan Zu di 06-675-3166 atau 06-675-3177. Zu cuba cari dululah lagu-lagu permintaan pemantun kita tadi, okey?
2: Inikah dia yang kuimpikan dalam lambayan Firdausi.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya baiklah, 8.50 minit pagi, masih sempat untuk kita menerima seorang lagi pemantun sebelum kita terus ke utama 9 pagi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu di talian?
2: Man Kampung Porah, Kota Gemah Hulu Sembilan.
1: Man.
2: Ya. Yeah.
1: Man Kampung Porah, apa khabar Man?
2: Alhamdulillah, sihat hari ni.
1: Sihat ya? Dah sarapan ya?
2: Belum.
1: Belum lagi.
2: Rumah tengah masak nasi lemak.
1: Nasi lemak terbaik. Kain salam orang rumah. Okey Man, hari ni nak berpantun, nak beli pantun zoo ke atau ada pantun sendiri?
2: Boli dan jual. Boli dan jual.
1: Okey, baik. Kalau untuk boli, hari ni zoo punya pembayang, cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi.
2: Cengkerik hutan dibuat umpan di sawah padi.
1: Yo.
2: Hai perwira barisan hadapan. Mut tinggi lagi berbudi.
1: Ya, pandu seterusnya silakan Man.
2: Keras. Kusangka dua rupanya tiga, walaupun pahit tetap kureda. Ingatlah malang tidak terduga, berhati-hati sentiasa waspada.
1: Terima kasih Man di atas pantun nasihatnya. Man ada ucapan ke? Silakan Man.
2: Saya tak ada ucapan lah. Semua saya ada permintaan lah.
1: Permintaan apa tu?
2: Bagi can kepada Jasli Ahmed, sian dia lah mau tunggu tu. Kan?
1: Itulah tu, Cik Jasli tak ada call lagi.
2: Tak ada call eh.
1: Yo, dia ada call tadi. Tapi lagi kata katanya jiran datang ajak pergi ngopi awal betul. Lepas tu dah tak ada lagi telefon. Tak apa, kita sampai pukul 10 kita menunggu dia Man kan?
2: Boleh lah insyaAllah kan.
1: Okey Man, terima kasih Man sudi telefon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Man kita. Ini Man ni pertama kali ni kalau Zoo buka talian untuk mau kita berpantun lah. Mungkin kalau untuk segmen lain-lain tu dah selalu telefon dah. Man lepas ni boleh telefon selalu ya. Okey, untuk anda semua nanti tepat pukul 9 pagi kita dengarkan sama-sama utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Nanti kita akan kembali untuk moh kita berpantun di jam yang terakhir. Jadi untuk anda semua, jom sempat lagi untuk kita layan Hindustan pagi ni, lagu permintaan Kak Ram tadi. Jom kita moh kita berpantun.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
3: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Dan juga FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah 9.15 minit pagi sekarang ini sudah berada di jam yang terakhir untuk Moh Kita Berpantun. Ini Zul nak kongsi juga, sebenarnya sekarang ini sedang berlangsung untuk program ekspedisi memburu baung ekor merah buru 5.0 anjuran Pejabat Perikanan Negeri Sembilan tahun 2026 yang berlangsung sekarang ini di dataran empangan Sungai Buloh, Jelebu. Dah pun bermula dari hari semalam lagi orang duk sibuk memburu baung ni. Hari ini adalah majlis penutupnya, bermula pukul 7 pagi tadi. Boleh hadir beramai-ramai lah tengok siapa pemenangnya untuk buru 5.0 ini. Ini di Jelebu. Ini Zul nak kongsi juga ada aktiviti menarik untuk anda boleh bawa anak-anak anda. Berlangsung di Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA Carnival Sinergi 3 Dimensi 2026. Bermula 8 pagi tadi sampailah 5 petang nanti, ada macam-macam aktiviti ni Zul kongsikan. Kalau kita tengok ya, ada pertandingan bola tampar, pertandingan taekwondo, kayuhan amal dan juga gotoroyong. Pertandingan cup staking pun ada. Kalau kita tengok super dupa, ini memang sesuai untuk anak-anak. Dan yang paling menarik ada cabutan bertuah. Jangan bimbang sebab dekat sana pun kalau kita lihat di sini ada jualan dan juga gerai makanan. Ada pameran pelbagai agensi juga. Jadi untuk anda semua yang tak tahu nak pergi mana, bolehlah pilih. Nak pergi Jelebu ke, nak pergi ke Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Boleh bawa anak-anak anda kan, ahli keluarga, pergi jalan-jalan di hujung minggu. Jalan-jalan. Jadi untuk anda semua, masih sempat lagi untuk berpantun bersama dengan Zul. Hari ini mungkin ada yang baru aja dengarkan Moh Kita Berpantun untuk hari ini. Pembayangnya, cengkerik hutan dibuat umpan, mengail keli di sawah padi. Jadi telefon terus 06-675-3166 atau 06-675-3177.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Ayo, Akman. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon, masuk watak. Eh, gelak pula.
2: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan ada.
1: Yalah.
2: Nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
1: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
2: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
1: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
2: Kita ada Azizul Hakim.
1: Dan persembahan istimewa dari

Ya, itu dia sejarah mungkin berulang. New Boys baru saja menghiburkan pagi anda. Untuk anda yang sedang memandu tu, hati-hati, okey. Kemana saja hala tuju anda pagi ni, doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alhamdulillah, cantik cuacanya kalau kita tengok di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini. Harapnya begitu juga di kawasan anda, bolehlah lakukan aktiviti kan. Mungkin ada rumah-rumah yang ada kenduri hari ini. Semoga lancar semuanya. Amin. Cukup makanan kan. Biasalah, kadang kalau orang buat kenduri ini, itu yang paling dibimbangkan sekali. Makanan tak cukup kan. Tapi apapun, Zunuk akan agak lancar aja untuk anda semua ya. Baik, ini sedikit perkongsian lah berkenaan apa yang ada di Dada Akhbar.

dengan jerebunya di beberapa kawasan kan, mencatatkan IPU yang tidak sihat. Itulah tandanya untuk kita terus pastikan kita jaga bumi kita ni, alam kita ni. Itu macam peringatan jugalah untuk kita semua, rakyat Malaysia khususnya. Mulakan dengan perkara kecil, kurangkan pencemaran kan. Jaga kebersihan dan juga sayangi alam sekitar, kerana bumi yang kita jaga hari ini adalah warisan untuk generasi akan datang. Cerita mengenai jerebu, jangan lupa juga untuk kalau anda rasa kawasan anda tu dah nampak macam kelam gitu kan, kalau anda semak bacaan IPU pun dalam keadaan yang tidak sihat IPU-nya tu, pastikan pakai pelitup muka, minum air secukupnya, cuci tangan selalu, kalau boleh kurangkanlah dulu aktiviti luar, okay? Duduk dekat dalam rumah, berehat, bersantai bersama dengan keluarga. Jadi untuk anda semua yang mana bercuti hari ini, selamat bercuti saya ucapkan. Semoga apa yang anda rancang dapatlah dilakukan. Dan kepada anda yang bekerja, selamat bekerja juga, selamat mencari rezeki, semoga dipermudahkan semuanya. Zoo kejap lagi kan, kita masih sempat lagi ni, Zoo masih menunggu lagi pantun-pantun anda. Kalau ada lah, boleh hantar dekat 012-603-0603. Telefon pun masih sempat lagi, 06-675-3166 atau 06-675-3177. Sebab tepat je pukul 10 pagi Zoo nak kongsi cerita berkenaan dunia hiburan pula. Kita nak layan lagu-lagu hits pula dalam carta hits Negeri FM. Jadi kena terus kekal setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

dekat-dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, menghampiri pukul 10 pagi. Selesai sudah untuk Moh Kita Berpantun hari ini. Azu nak tinggalkan anda dengan serangkap pantun buat pemantun-pemantun yang sudi telefon Zu hari ini. Keseremban membeli selasih singgah sebentar di hujung kota. Ni, Zu nak ucap terima kasih. Moh Kita Berpantun, jumpa lagi di lain masa. Baiklah, untuk anda semua, Kak Ram tadi, Kak Zah, Ayanda, Mak Nap, Encik Jasli, walaupun terputui kan. Man Kampung Porah, siapa lagi? Zu rasa Zu dah sebut semua dah. Terima kasih banyak. Minggu hadapan insyaAllah ada lagi Moh Kita Berpantun pada setiap hari Ahad. Terus je layan Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, ini sedikit perkongsian jugalah sebelum Zul tinggalkan anda untuk carta hits pula selepas ini. Ada dah dikeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat bagi kawasan Seremban, Rembau, Kuala Pilah dan juga Tampin sampailah pukul 1 tengah hari nanti. Untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Bye-bye semua. Jangan lupa dengar carta hits. Zu teman sampai 12 tengah hari tau. Bukan sampai pukul 10 aja.

Persing. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Hello, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zul sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM. Alhamdulillah masih lagi diberi peluang untuk Zul teman anda 2 jam aja untuk kita layan lagu-lagu yang ada dalam Carta Hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Apa khabar semua? Harapnya dalam keadaan yang baik. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik pun. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baiklah, untuk anda semua, kita terus je sebenarnya nak layan lagu yang ada dalam carta. Tapi sebelum tu, Zul nak kongsi dulu dengan anda semua lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok pada minggu lalu, lagu di nombor 5, lagu nyanyian Sakura Band Masih. Lagu di nombor 4, Dansa nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Ahai Siti Nordiana. Lagu di nombor 2, Jenna Sara Emilia Azizan. Lagu juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama nyanyian Adira Suhaimi. Jadi jom terus kita nak layan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu di nombor 20 untuk minggu ini, nyanyian Amar Haikal. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Gila Bayang, lagu di nombor 20.
2: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Persembahan Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 2 minggu dalam carta hits Negeri FM. Manakala lagu di nombor 19, Andy Bernadi, Aku Nak Kahwin. Komposer Kuiz dan juga Donut Drop It, diri oleh Donut Drop It, dah berada 5 minggu dalam carta. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada cerita Zul nak kongsikan dengan anda, dah pun ramai yang kongsikan di Dada Akhbar, di media sosial. Ini khabar baik untuk rakyat Malaysia, sebab baru-baru ini kerajaan ada umumkan tiket madani khas untuk pemegang MyCard dengan harga serendah RM200 je untuk kita tonton Formula 1 secara langsung di kita antarabangsa Sepang. Ha, best ke tidak? Takkan tidak kan? Okey, kalau kita tengok tiket RM200 itu membolehkan rakyat Malaysia menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung sepanjang 3 hari dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Dan menariknya, tiket ini ditawarkan untuk beberapa kategori tempat duduk lah, dengan harga yang paling rendah RM200, itu yang paling murah. Kalau yang mahal sikit, sehingga RM2,000. Jadi kalau anda selama ni kan tengok dekat TV, yo kan, bunyi pun dengar bunyi, yo tak masuk pun dekat dalam berita tu, inilah masanya dah boleh kumpul duit dah. Nanti tunggu je bila tiket itu orang kata dibuka untuk pembelian, kena tengoklah. Sebab RM200 ni risau cepat je habis. Jadi sama-sama jom kita rebut peluang untuk saksikan secara langsung Formula 1 atau F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Lita Antarabangsa Sepang Oktober nanti. Okey, itu dia sedikit perkongsian apa cerita minggu ini kan. Kita terus je nak layan lagu di nombor 17, nyanyian Nabila Razali, Balas Baik. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazie Ishak. Turun 5 anak tangga minggu ini, dah berada 17 minggu dalam carta. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda, okey?
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Nombor 15.

0: Tahir Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini 2 jam aja untuk kita kongsikan dengan anda cerita-cerita menarik dan juga dengarkan lagu-lagu hits yang ada dalam carta. Okey, baik, ini tadi lagu di nombor 15, nyanyian MCMD dengan lagunya Modus. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Hariz Zazman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Lagu ini ciptaan oleh Hariz Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Siu. Okey, naik 4 anak tangga minggu ini. Baru 2 minggu dalam carta hits negeri FM. Baik, ini Zul nak kongsi dengan anda cerita yang tular di media sosial. Zul ada terbaca kisah ni dekat thread sebenarnya, tapi ini Zul petik di Dada Akhbar. Ada yang kongsikan berkenaan ada seorang wanita warga emas dari Kuala Kerau, Pahang. Orang Pahang, dia ada kongsikan dan menarik perhatian rakyat Malaysia dengan nama yang sangat unik sebenarnya, Puan Entah Binti Tak Tahu. Zul bila terbaca thread tu pun Zul tengok macam unik nama ni, Zul tak pernah pun dengar sebelum ni. Tapi kalau kita tengok video tu dikongsikan oleh bahagian media Ketua UMNO Kuala Kerau, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, beliau turut menunjukkan kad pengenalan tu sebagai bukti kiranya tak main-main lah. Betul lah nama beliau Entah Binti Tak Tahu. Dan kalau kita tengok dekat ruangan komen pun ramai yang kongsi nama orang dulu-dulu memang unik semuanya. Tapi kan untuk pengalaman Zul sendiri, Zul dengar juga orang dulu-dulu kan, kadang-kadang nak daftar nama tu ada yang tak pandai mengeja, ada yang tulisannya pun tak berapa nak cantik, jadi sukar untuk difahami. Jadi yang menerima nama tu tengok macam huruf ini tapi sebenarnya huruf lain, jadi lainlah namanya tu. Ada juga kisahnya begitu. Kalau Zul dengar lah, kalau dari pengalaman Zul sendiri, nama sepatutnya lain tapi pergi jabatan pendaftaran tak pandai nak mengeja. Satu lagi, satu tak pandai nak menulis kan. Ayalah, dulu-dulu kan lain kisahnya. Tapi tak apalah, nama tu yang kita terima, yang kita dapat tu hargailah. Jadi itulah perkongsian yang sangat menarik juga sebenarnya. Macam-macam lagi sebenarnya nama yang unik-unik dekat dalam Malaysia ni terutamanya. Tapi buat Puan Entah Bin Tak Tahu tadi tu yang kita kongsikan kisahnya tu, semoga diberi kesihatan yang baik. Okey. Jadi selepas ini kita nak tengok juga apa cerita artis antarabangsa ni kan, ada cerita ke tidak. Kalau ada nanti Zul kongsikan dengan anda. Okey, jom kita nak layan dulu lagu di nombor 14, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy, Bersuara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Naik 1 anak tangga minggu ini.
1: Carta Hit Negeri FM nombor 14.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
3: Oh. Charta Hits Negeri FM
4: Nombor 13.

0: lagu Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, baru saja menghiburkan anda. Kini berada di kedudukan ke-12, naik 4 anak tangga, baru 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 13, Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Minggu ini turun 2 anak tangga, dah berada 18 minggu dalam carta. Jadi untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Okey, ni Zu nak kongsi berkenaan dengan artis antarabangsa. Zu ada terbaca berkenaan V atau ni salah seorang kumpulan BTS, iaitu Kim Taehyung, yang baru-baru ini berkongsi satu perkara yang agak mengejutkan apabila beliau mendedahkan yang beliau sebenarnya sedang mengalami masalah pendengaran pada telinga kanan sejak kira-kira 2.5 tahun lalu. Dan artikel ini turut berkongsikan, V ada bagi tahu tahap pendengaran telinga kanannya kini hanya sekitar 30% je berbanding telinga kiri, dan keadaan itu juga dikatakan semakin teruk ketika dia menjalani perkhidmatan ketenteraan. Tapi jangan bimbang, sebab V sekarang sedang mendapatkan rawatan dan ambil ubat dan juga menjalani pemeriksaan secara berkala. Dan dalam masa sama, rupanya penyanyi termuda Jungkook pun berkongsi dia mengalami kecederaan pada tulang kering ketika meneruskan jelajah dunia BTS. Dia pun memohon maaf dekat ARMY sebab apa dia tak terlalu lincah atas pentas. Itulah masalah yang dihadapi olehnya, ada masalah kecederaan sedikit. Okey, masing-masing dalam tempoh untuk rawatan dan juga kembali sihatlah. ARMY semestinya tahu juga perkembangan ni, takkan tak tahu kan. Jadi itulah dia sedikit cerita artis antarabangsa untuk minggu ini. Selepas ini kita nak kongsikan banyak lagi cerita menarik. Jadi terus saja layan carta hits. Selepas ini kita nak dengarkan lagu di tangga ke-11. Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Lagu ini komposer oleh Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Minggu ini naik 2 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 11.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
8: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
9: Charta Hits, Negeri FM.
10: Nombor 9.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila carta hits Negeri FM sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini setia nak teman anda menerusi carta hits. Okey, untuk tadi lagu di nombor 9, nyanyi Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Komposer Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, minggu ini kekal lagi di nombor 9. Dah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyi Nuani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu. Dah berada 13 minggu dalam carta, minggu ini kekal di tangga ke-10. Baik, untuk cerita minggu ini, Zul tak ada cerita mengenai pengaruh media sosial. Tapi kita nak kongsi dengan anda, ada satu artikel ni berkongsi berkenaan muzik dan juga AI. Apa cerita? Ini baru-baru ni penyanyi dan juga pelakon Dayan Trisha secara terbuka dia kongsikan dia tidak menyokong penggunaan AI untuk hasilkan lagu. Bagi Dayan sendiri, masih ramai lagi sebenarnya bakat-bakat dalam industri muzik yang belum diberi peluang untuk menyerlah, sama ada jadi penyanyi ke, penulis lagu mahupun komposer. Dan beliau juga dia berkata karya seni sepatutnya ada sentuhan manusia, emosi dan juga pengalaman yang menjadikan sesebuah lagu itu lebih bermakna. Yelah kan, kalau kita dengar lagu AI pun kita macam dapat teka, ni lagu AI ni ya gitu. Kalau anda sebagai pendengar, anda boleh beza tak lagu AI ke lagu hasil ciptaan manusia ke? Kalau macam Zoo tu, adalah juga hint-hint yang macam lagu AI je. Tapi kita pun tak tahulah AI ke lagu betul ke kan. Tapi apapun, kita layan aja semua. Yang paling penting, kena sokong lah artis-artis tempatan kan. Walaupun sekarang ni kita memang dekat betul dengan teknologi AI khususnya, tapi kita kena dengar lagu-lagu artis-artis tempatan ni. Okay, pergi konsert mereka. Dan yang paling penting, kalau kita tengok lah ada video-video, music video baru ataupun lagu-lagu baru di YouTube kan, dengar tu, tekan like sekali. Kan, menyumbang kepada artis-artis tanah air kita. Jadi jomlah kita nak layan terus lagu di tangga ke-8, lagu nyanyi Siti Nurdiana dengan lagunya Ahai. Komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Dah berada 20 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Carta Hits Negeri FM.
4: Nombor 7.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Data Hit Negeri FM Nombor 6.

Tadi lagu di nombor 6 baru saja menghiburkan anda. Lagu nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Naik 4 anak tangga minggu ini dan dah berada 8 minggu dalam carta. Okey, manakala lagu di nombor 7 nyanyian Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Harith dengan lagunya Dalam Diam. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka bertiga. Turun satu lagi anak tangga minggu ini, dah berada 21 minggu dalam carta. Baik, sebentar nanti kita akan tahu sebenarnya lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sabar kejap, Zuna bagi tahu anda macam mana cara-cara untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda dalam carta hits Negeri FM. Mudah sahaja sebenarnya, anda tinggal pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Anda akan jumpa poster carta hits. Nanti dekat bahagian caption tu ada link tau. Okey, tekan je link tersebut dan boleh undi lagu kegemaran anda. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah, setiap hari nak undi pun okey juga. Yang penting sebelum hari Ahad berikut. Kodnya sebab kita dah nak on carta dah semasa tu. Okey, jadi untuk anda semua jangan lupa ya untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Baik, untuk lagu yang terkeluar minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu Nostalgia, nyanyian Hakim Rusli, komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Berjaya kekal 26 minggu dalam carta dan pernah 3 kali menjadi juara carta hits.

0: Itu dia lagu yang terkeluar untuk minggu ini, nyanyian Hakim Rusli, Nostalgia. Jangan sedih-sedih, lain kali undi tahu lagu-lagu kegemaran anda. Janji kena undi, jangan sampai terkeluar, okey? Jadi kita terus nak layan lagu pencalonan untuk minggu ini. Kalau kita lihatlah dia punya music video, di ruangan komen tu ada yang menggelarkan lagu ini lagu healing terbaik untuk tahun ini. Nampak tak betapa tenangnya lagu pencalonan kita untuk minggu ini. Tak hairan sebab penyanyi pun ada kongsikan. Beliau sendiri hadir dengan cerita yang begitu dekat dengan hati. Jadi lagu yang tertulis ini daripada isi hati yang tulus untuk didengar oleh setiap hati yang sedang mencari ruang ketenangan dan mungkin sedikit kekuatan. Itu yang penyanyi dia nyatakan. Jadi jomlah kita layan lagu ciptaan Amza Sabri dan juga Bunga. Termenung Bunga dan juga Amza Sabri.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Nombor 5.

0: buat anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang, Carta Hits bertemankan Zoo. Dan untuk anda yang dalam perjalanan menuju ke destinasi, nak balik kampung, ada yang nak pulang ke rumah semula dari kampung, ada juga yang tengah bersiap-siap bersama dengan ahli keluarga, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi ya. Yang mana tengah santai-santai tu, tengah tengok media sosial, jangan lupa follow lah media sosial Negeri FM Official dekat semua. Sama je username kami, tak kira TikTok, Facebook, Instagram, type je Negeri FM Official, insyaAllah jumpa jalannya. Jangan lupa follow ya. Baik, tadi lagu di nombor 4 baru saja menghiburkan anda, lagu nyanyian Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Minggu ni masih lagi di tangga keempat, dah berada 19 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, wow, nampaknya lagu hati yang tak terbalas, nyanyian Marsha Milan, kini berada di top 5 carta. Dah berada 9 minggu dalam carta. Minggu ni naik 2 anak tangga. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Untuk cerita artis tempatan ni, Zoo nak kongsi ni berkenaan, kalau sebut je kumpulan Exist, mesti ada yang terus teringat lagu-lagu lama kan, lagu-lagu zaman-zaman sekolah, sekolah menengah. Kalau Zoo, Exist ni zaman sekolah menengah lah. Ada seorang kawan Zoo ni yang memang layan lagu-lagu Jiwang ni. Lagu Exist ni siap ada lirik lagi dalam buku, buku lirik. Kalau kena rampas dengan cikgu tu menangis. Okay, tapi menariknya sekarang ini, apabila lagu-lagu Exist bukan saja didengari oleh generasi milenial ataupun generasi yang membesar dengan lagu mereka, tetapi Gen Z pun dah suka tau lagu kumpulan Exist ni, jangan main-main. Ini apa dikongsikan sendiri oleh Ajay apabila beliau teruja melihat karya Exist yang masih dapat tempat dalam kalangan anak muda. Malas lepas sambutan yang menggalakkan untuk konsert Momento Mori pada 1 Ogos lalu, kini Exist bakal tampil dengan konsert Momento Mori 2.0 November nanti. Katanya inilah yang nak himpunkan semua generasi. Jadi, generasi Z ataupun Gen Z dekat luar sana yang hari tu tak sempat nak layan lagu-lagu Exist, inilah masanya untuk anda cari, orang kata beli tiket konsert untuk Momento Mori 2.0 ni, sama-sama layan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Untuk mak-mak lah, untuk kakak-kakak. Tapi kalau untuk Gen Z ni, mungkin lagu yang mereka rasa kena dengan jiwa mereka. Baik-baik lirik tu mungkin kena dengan situasi, keadaan semasa kan. Jadi sebab tu lah boleh suka lagu-lagu era-era 90-an. Jadi itulah dia cerita untuk artis tempatan minggu ini. Kita dah nak layan lagu di top 3 carta dah pun, pejam celik dah nak selesai dah. Selepas ini kita ada persembahan Sakura Band dengan lagunya Masih, kini naik 2 anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Prio, nyanyian kumpulan Sakura Band. Jom kita layan dulu
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Kata Hit Negeri FM, nombor 2.

0: orang yang sama, nyanyian Adira Suhaimi masih juara yang sama untuk minggu ini. Tahniah kita ucapkan untuk lagu ini, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Dah berada 14 minggu dalam carta. Minggu ini minggu kedua untuk lagu ini bergelar juara carta Hits Negeri FM. Manakala lagu di nombor 2 kekal di tangga kedua, lagu jenis Sara minggu ini, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, dah berada 10 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua, terima kasih yang mana dah layan carta hit selama 2 jam ini. Minta maaf kalau ada terkurang. Juara kita dah tahu, itu bermakna sudah nak tutup lah kedai carta hit Negeri FM untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, senang sahaja pergi ke platform media sosial Negeri FM Official, cari poster carta hit nanti. Selepas itu anda pergi ke ruangan caption tu, akan ada link dekat situ. Tekan je link tersebut ataupun anda copy, lepas tu anda tampal ataupun anda paste dekat Google ataupun dekat Safari. Nanti akan keluar lagu-lagu yang ada dalam carta. Tinggal tekan butang undi. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Jadi untuk anda semua, terima kasih sekali lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semua. InsyaAllah minggu hadapan dengarkan lagi carta hits bertemankan Zoo. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan carta hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta hit Negeri FM, ingat

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dongeng pun tidak lah. Tahu ngobakan boring.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
8: Manolah bayi ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
9: Wan, Wan, apa dia cari tu?
8: Wan tengah cari dari Wan ni atas manolah.
9: Oh, radio. Mana Wan letak?
8: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
9: Wan nak cari radio untuk apa?
8: Nak dengar radio lah, apa lagi?
9: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
8: Ini telefon, Wan nak radio.
9: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
8: Oh,
9: yo,
8: kok? Yo. Macam mana?
9: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
8: Hai kasat ni.
9: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
10: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
11: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Gergasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik. Apa nak ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di hari Ahad ini, 16 Ogos 2026 bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Tibalah masa kita buka segmen santai hujung minggu Ahad kita. Dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti. Kena teman saya sampai jam 6 petang nanti ya. Yang mana nak WhatsApp konti boleh saja WhatsApp 0126030603. Nak kongsi ucapan ke, nak kongsi apa-apa je lah, berita ke, informasi trafik ke kan, nak bagi tahu cuaca ke, boleh saja WhatsApp konti. Senang yo, tak susah pun kan, nanti saya bacakan yo. Buat anda yang belum like follow kita punya laman sosial, laman sosial lah tu kan, kalau belum follow lagi boleh follow. Senang type yo Negeri FM official. Negeri FM official, insyaAllah keluarlah deh. Follow TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke, boleh follow. Sebabnya dekat sana lagi banyak update dan lagi laju update itu. Tak payah nunggu-nunggu. Tahu-tahu ada je kita nak tengok ke apa ke, betul tak? Jadi macam mana hari Ahad hari ni? Nak kena buat apa hari ni? Ada apa-apa kojo ke? Kau tengah santai-santai, kau tengah fikir nak makan apa hari ni? Selamat menjamu selera buat anda semua yang mana dah tengah makan tu kan. Yang mana tengah fikir-fikir tu, fikir cepat, jangan lambat-lambat. Kan kot lapar pula kan. Yang mana tengah bawa kereta, hati-hati di atas jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya. Jangan lengah-lengah, jangan gopo-gopo, sobar kan, jangan main telefon. Tu paling penting eh. Okay, hari ni kita santai-santai yo. Tapi dalam santai tu mesti ada benda yang kita nak kongsi sama-sama. Yang kita nak belajar kan. Yang kita orang kata nak ambilkan sebagai pengajaran. Apapun aktiviti anda hari ni, jaga diri, jaga kesihatan, dan paling penting jaga keselamatan kalau yang memandu. Okay, kalau badan ponik, jangan lupa rehat dulu. Kita teruskan potang sampai ke potang Ahad kita ni dengan lagu-lagu dan pilihan yang best, cerita yang dekat dengan kehidupan, dan yang pastinya kena teman saya sampai jam 6 petang yo. Boleh ke tak boleh? Tapi sebelum saya terlupa lah kan, saya nak ucapkan terima kasih lah buat rakan setugas saya, DJ Zoo. Yang dah teman anda daripada jam 6 pagi tadi, subuh ambil tadi kan, sampailah jam 12 tengah hari ni. Sekarang ni tiba masa saya pula yo. Sabtu Ahad yo, tak susah pun. Sabtu Ahad yo kena WhatsApp konti ni. Sabtu Ahad yo kena WhatsApp konti ni ha. 0126030603. Tapi sebelum saya terlupa lagi satu lah, terlupa lah. Saya nak korban, kalau lah ada kan semalam tu yang tengok AJL lah. Ni mesti suka kan, ada tengok AJL tu kan. Semalam kalau kita tengok yang juara Koi kan, TV Karma punya lagu tu. Tapi memang saya suka juga lagu tu, betul tak? Kita ucapkan tahniah lah kan buat Koi, kumpulan KOI, yang telah pun juara dalam AJL semalam. Sobat mana juara, asyik hiburkan dengan lagu dia yo. Jangan pergi mana-mana, jangan ubah siaran tu yo. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603.
4: Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Santai hujung minggu pertama kampanye at Negeri FM. Itu dia, tunggu Elizabeth Tan. Baiklah, jam menunjukkan 12.52 minit tengah hari. Jadi sekejap saja lagi, tepat pada jam 1, kita akan mengikuti utama 1 petang. Dan manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1.19 minit tengah hari. Jadi anda semua jangan tukar siaran. Stay saja dekat siaran tu. Kalau yang mana dengar dekat RTM Click, alhamdulillah, terima kasih. Stay je dekat RTM Click tu kan. Sambil-sambil masak ke, sambil-sambil orang kata tengah duduk-duduk santai ke kan. Kadang-kadang dah tengah-tengah hari ni lepas makan ke apa ke, kita nak orang kata nak hirup ketenangan. Walaupun hari Minggu, tetap jugalah orang kata kena juga selesaikan tugasan mana yang tak selesai lagi. Contohnya macam ada kerja rumah ke apa ke kan, kena selesaikan. Yang paling penting sebabnya esok dah hari Senin. Esok dah hari Senin, jadinya kenalah buat rutin apa. Mana yang sekolah, basuh baju, gosok baju, buat jadual kan. Macam itulah. Okay, yang mana kerja, selesaikan untuk kerja. Itu yang paling penting. Esok hari Senin, kena tahu benda tu. Baik, jangan ke mana-mana. Okay, terus setia dengan saya. Kejap lagi kita ada banyak informasi dan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. InsyaAllah. Yang mana sudi WhatsApp konti, WhatsApp terus. Okay, alright. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: RTM. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa itu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Saan tayo yung Migo Bertaman Kanpana at Negeri FM? Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Jam menunjukkan 25 minit petang. Tahu-tahu dah masuk pukul 2 ya. Baiklah. Untuk yang mana baru nak mulakan aktiviti, okay, ada yang tengah memandu, ada yang tengah makan dan ada juga yang tengah santai-santai semua dengan family tu. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman setia anda semua. Yang mana dengar dekat RTM Klik, yang mana dengar dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Pada ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat sebab hari Ahad ni anda sudi. Sudi bersama-sama dengan kita. Semoga hari Ahad anda lebih ceria, lebih indah, dipermudahkan dan dipercepatkan segala urusan. Kadang-kadang ada hari ataupun orang kata ada minggu yang kita rasa macam tak okey lah minggu ni, tu tak kena ni, tak kena tu, tak kena ni, tak kena, kan sabar, bertenang, jangan gopo-gopo. InsyaAllah setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kita sama-sama orang kata kalau tak jumpa jalan dia, okey, bertenang dulu. Sebab kadang-kadang bila kita dalam keadaan serabut tu, kita nak fikir untuk menyelesaikan masalah tu, tak jumpa. Macam itulah. Okey, jadi apa-apa pun kena tenang-tenang. InsyaAllah pasti ada jalan yang kita temui. Setiap masalah pasti ada jalannya. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, kita nak start dah. Kalau ikutkan sebenarnya daripada pukul 1.45 tadi, kita dah start lah. Kalau ada yang perasan lah kan, setiap hari Ahad kita akan ada orang kata segmen-segmen wari-wari tak angkat lentok, WWTL. Kita dah ada lah. Okay, kita dah start 1.45 tadi. Jadi sehingga jam 3 petang nanti kita akan wari-wari dah tangkap lentok lah. Jadi jangan lentok sangat, sedang-sedang je. Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Osa.

santai hujung minggu bertemankan Panak at Negeri FM. Itu dia. Terus bersinar Hafiz Shuib. Baik. Anda yang mana sudi nak WhatsApp kita dekat konti, boleh sahaja terus WhatsApp 0126030603. Mana nak tahu ada nak kongsi-kongsi cerita dengan kita kan hari ni, buat apa, pergi mana, dan nak juga beritahu anda semua yang mana tak tahu lagi, semalam adalah pembukaan Sukma untuk Selangor. Kejap lagi kita kongsikan lagi info-info menarik. Okay, jangan lupa untuk support juga kita punya atlet-atlet kita yang masuk Sukma kan, yang bertanding. Sukalah sebenarnya dengan sukan-sukan ni, suka. Baik, nak ingatkan juga pada anda, jangan biarkan telefon mengalih tumpuan anda semua. Setiap kali anda menggunakan telefon bimbit ketika memandu, tumpuan terhadap jalan raya akan berkurang dan risiko kemalangan meningkat dengan ketara. Tiada panggilan, mesej atau notifikasi yang lebih penting daripada nyawa anda dan pengguna jalan raya yang lain. Jika perlu menjawab panggilan atau membalas mesej, berhenti di lokasi yang selamat terlebih dahulu. Jadi pesanan ringkas yang padat untuk anda semua, ketika memandu jangan guna handphone atau main handphone lah, senang ceritanya kan. Jangan main handphone. Okay, satu saat lalai nyawa jadi taruhan. Elak penggunaan telefon bimbit semasa memandu. Nyawa anda, tanggungjawab anda. Sama-samalah kita berhati-hati ketika memandu. Kejap lagi kita sambung lagi. Terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, kota ini tak sama tanpa mu. Kalau tanpa kamu, di sini tak samalah. Macam itulah, ibarat dia sampai tak. Tanpa kamu semua, di sini tak ada apa-apa. Cakap je seorang-seorang. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang mendengar di RTM Click. Apa nak ucapkan ribuan terima kasih. Jangan tukar siaran, jangan tutup RTM Click. Buat anda yang tak tahu lagi, RTM Click boleh download sahaja dekat App Store ataupun Google Play Store. Sangat senanglah. Maksudnya kalau dalam kereta pun, connect sahaja Bluetooth tu, boleh buka RTM Click, pilih Negeri FM. Kalau rasa nak tengok TV pun boleh. Sebab dekat dalam tu kita ada TV 1, TV 2, TV OK. Macam-macam ada dekat dalam tu. Jadi sebab tu sangat-sangatlah senang kalau kita ada RTM Click. Dan memang sangat-sangat menggalakkan buat pendengar-pendengar semua. Kalau berada di luar kawasan Negeri Sembilan sekalipun, boleh dengar kita punya siaran okay, melalui RTM Click. Di mana-mana sahaja berada, boleh saja dengar kami. Kalau tak ada, tak boleh juga nak download apa semua, jangan risau. Boleh saja layar portal www.rcmclick.rtm.gov.my. Senang sangat-sangat. Ataupun nak lebih mudah ya, bahasa senang ya lah kan. Buka ya Google tu kan, type je RTM Click, keluarlah deh. Mudah, senang. Tak payah boning-boning nak apa ya. www kan, type-type salah pula kan. Mudah sangat-sangat. Baiklah, tadi kita korban pasal Sukma, betul? Sukma Selangor 2026. Jadi semalam dah berlangsunglah ni. Orang khabar majlis perasmian Sukma. Okey, dekat Undan Para Sukma Selangor 2026. Dekat Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Jadi untuk orang kata Sukma tahun ni akan berlangsung dari hari 15 hari bulan sampai 24 Ogos. Menariknya, Selangor kembali menjadi tuan rumah selepas hampir 3 dekad. Jadi temasya kali ini memang besar-besaran lah. Lebih kurang 10,000 atlet terkumpul untuk berentap membawa nama negeri masing-masing. Negeri Sembilan ada ke tak ada tu? Ada. Mana boleh tak ada? Tadi saya dah baca medal-medal. Koma lah tengok. Ada-ada lah satu medal, dua ke tiga tadi medal lah. Jadi kita kongsi yang lain. Kita bagi toki-toki dulu lah. Sebab sukan ni memang macam goma sikit lah. Lari-lari kan. Jadi buat semua yang nak menonton, kalau tak dapat nak boi kan, memanglah kan, tak dapat nak boi tengok ke apa ke, boleh je tonton. Tak sempat nak tengok apa ke, boleh tengok ulangan. Boleh tengok siaran langsung menerusi YouTube MYTV atau dekat saluran RTM Click Sukan Plus. Macam tu. Okay, sebab tu kata RTM Click tu sangat penting. Download dia siap-siap, senang. Kau buat tengah-tengah makan kau kan, lunch-lunch tu kan, dinner-dinner tu kan. Buka telefon tu tengok sambil-sambil makan tu. Macam tu lah ya. Okay, kita sembang lagi kejap lagi. Kita sambung dulu. Sinar-sinar ceria-ceria dia tepuk. Orang khabar apa, hari Ahad ni kena ceria sikit kan. Ceria. Ceria. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera.

0: yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus. Saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Masih lagi di sini. Dan juga terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan saya. Yang mana nak WhatsApp konti? 012-603-0603. Ni dah nak masuk pukul 3. Kita akan nak kongsi sama-sama lah dengan anda apa ucapan anda. Kejap lagi kita tinjau dekat WhatsApp tu kan. Tapi sebelum tu Pana nak kongsi juga dengan anda semua untuk Sukma Selangor 2026 kedudukan pingat 16 Ogos setakat pukul 2 petang tadilah. Okay, alright. Selangor 9 emas, 6 perak dan 5 gangsa. Kalau Negeri Sembilan, kita tengok Negeri Sembilan ada 1 emas, 3 perak, 7 gangsa. InsyaAllah kita doakan juga atlet-atlet Negeri Sembilan kita boleh, orang kata, merangkul lagi pingat emas di Sukma Selangor 2026. Kita rasa, adalah rasa tu kan, sebab kita dulu pun main sukan juga. Jadi buat anda semua, bagi sokongan padu buat kita punya atlet-atlet Negeri Sembilan yang membawa nama Negeri Sembilan di Sukma Selangor 2026. So kejap lagi kita akan sembang lagi. So jom kita layan dulu. Okay, jangan ke mana-mana. Jangan tukar siaran tau. Janji. Okay, kejap lagi kita sambung balik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, ha, itu di year 3 malam. Ha, dah berapa malam tertidur? Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Ah, ha, macam mana cakap, yang mana ada apa-apa ucapan ataupun nak kongsikan apa-apa, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Sebab kita nak kongsi, orang kata hari ni hari Ahad kan, kita nak santai-santai sahaja, nak juga dengar perkongsian daripada anda semua. Mana tahu ada yang kita boleh sama-sama, orang kata nasihat menasihati ya cik. Tapi yang paling pentingnya, lebih senang kita nak cakap, lebih mendekati dengan anda semua. So yang mana sudi nak WhatsApp kita kat Konti ni, boleh terus WhatsApp laju-laju 0126030603. Kejap lagi Pana ada nak kongsikan sesuatu dengan anda semua, tapi kejap sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri MM.
1: Hingga sampai bila-bila.
2: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Where the good it down day, sir. Moga munjaya say something. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Harga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Sayangi jantung kita.
2: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
3: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
4: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
3: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
4: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
3: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia Bossa Nova. Baiklah, jam menunjukkan 3.54 minit petang. Kalau pernah tengok ya, dekat Sungai Gadut sekarang ni mendung. Mendung betul ke? Betul, mendung. Tak, tadi panas, ni dah mendung. Okey, jadi macam mana dekat tempat anda? Ada yang hujan ke? Ada yang sama juga mendung ke? Atau ada juga beberapa tempat yang dipanas? Bolehlah kongsi-kongsi dengan kita dekat WhatsApp Konti 0126030603. Baik, Banana kongsi dengan anda semua tentang satu perkara. Untuk Negeri Sembilan lah, warga-warga Negeri Sembilan. Okay, kamera awas di persiaran Senawang S1 Matahari High. Okay, mengenai pemasangan kamera awas di persiaran Senawang 1 berhampiran kawasan Matahari High termasuk di persimpangan lampu syarat. Langkah ini dilihat wajar. Okey, memandangkan kawasan berkenaan memang sering menjadi perhatian susulan kemalangan termasuk kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa serta kesalahan melanggar lampu merah. Kalau semalam sebenarnya saya tak perasan masa saya lalu sana kan. Tapi dah diberitahulah yang akan ada pemasangan dekat sini. Jadi rata-rata warga-warga ataupun warih-warih Negeri Sembilan sangat-sangat setujulah kalau ada pemasangan ni kan. Antara komen yang kita dapat tengok kat sini, yeah, smart traffic light, come with free photo with charge RM300. Maksud dia, dia sajalah macam memberitahu kamera smart ada dekat Matahari High tu, kau jaga-jagalah engkau. Senang je, kamera smart ni memang akan ambil gambar engkau sekali dengan charges RM300. Macam itulah. Okay, ada juga dekat sini syabas, pasang ke semua tempat berisiko kemalangan dan tempat-tempat lumba haram. Jadi apa-apa pun jika pemasangan ni dilaksanakan, jika benar, yang paling penting bukan sekadar mengeluarkan saman tetapi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dan mengurangkan kemalangan. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi lampu syarat, lampu isyarat, had laju dan peraturan jalan raya. Jangan tunggu kamera dipasang baru mula berhati-hati. Pandu cermat sampai dengan selamat. Itu yang kita nak kongsi dengan anda semua. Okey, tapi sekejap lagi kita baca kiriman-kiriman WhatsApp kita ni. Ada beberapa kiriman yang menarik untuk pandang kongsikan. Okey, Assalamualaikum Negeri FM. Hari ni saya bawa anak pergi jalan-jalan, lepas tu singgah dekat taman. Awal singgah taman sebab apa? Sebab mendung hari ni. Tapi sekejap je lah, sekejap lagi kita nak balik. Bawa anak santai-santai sahaja. Alhamdulillah. Macam tu pun anak-anak insyaAllah gembira. Jangan risau. Okay, apa-apa pun sedikit pemberian kita tetap juga mereka gembira. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu?
0: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 0126030603.
2: You bring me joy, bring me joy, bring me joy. Muntah, cerit-berit, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
3: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padahnya.
2: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
4: Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesan
2: makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
4: Persekitaran sehat, hidup sejahtera.

guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: pun bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang diminta.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, saling terpesona. Dah masuk pukul 4 ya. Tahu-tahu dah jam 4. Kejap lagi pukul 5. Lepas tu pukul 6. Habis dah siaran kita kan. Tapi kejap lagi lah. Kita ada sedikit-sedikit lah kejap lagi. Kita akan kongsi-kongsi dengan anda. Tapi ni kita sambung balik yang sudi WhatsApp kita dekat Konti. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang sudi WhatsApp kita dekat Konti untuk hari Ahad ni kan. Okay, kalau saya tengok dekat sini kita ada DJ Ruzgam. Assalamualaikum, selamat bertugas. Terima kasih. Lepas tu kita ada Kak Zaitun dari Palung 14. Selamat petang. Selamat petang minggu DJ Pana dan sahabat pendengar setia Nogoi FM. Selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Kat sini hujan. Oh, hujan dekat Palung. Okay, alhamdulillah. Teruskan mendengar Nogoi FM. Ingat sampai bila-bila bersama DJ Pana. Mantap. Terima kasih Kak Tun. Dia dengar sambil layan goreng pisang panih. Wah, sedap tu goreng pisang panih tu kan. Botang-botang ni kan. Hujan-hujan pula tu kan. Dan kita ada juga kat sini Hasmi. Assalamualaikum. Selamat petang DJ bertugas di Konti. Selamat mendengar kepada pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana-mana jual berada dah. Okay, kepada saudara mara yang wish birthday saya hari ni. Wah, happy birthday Hasmi. Semoga saya sihat selalu, dilimpahkan rezeki, dipermudahkan urusan ya. Okay, terima kasih kerana sudi WhatsApp Konti. Salam kerinduan saya dari di area seberang. Apa ni? Seberang Takir Kuala Terengganu. Terima kasih. Dan juga selain tu dapat lepaskan kerinduan kampung halaman dekat Jelebu. Terima kasih Hasmi. Selamat ulang tahun kelahiran. Jadi buat anda yang sudi. Walaupun hari ni birthday kita kan. Tak ada siapa nak ucapkan kan. Kita ucap kat diri kita sendiri. Itu tanda kita menghargai diri kita sendiri. Kita ucapkan happy birthday kan. Apalah salah eh. Nak kongsikan dengan kita ni kat Konti ni. Boleh. Tu korban. WhatsApp Konti 0126030603. Pasal ni bulan Ogos kan. Bulan yang onggoba, bulan yang sangat orang kata kita meraihkan ni ha, nak merdeka. So kan bulan ni juga bulan istimewa juga buat saya Pana ni ha. Bukan birthday saya deh. Bukan ni birthday anak saya ha. Kan bulan 8 ni onggoba dia berbeza sikit dengan bulan-bulan lain. Jadi kalau ada nak bagi ucapan boleh je kongsikan. Okay, WhatsApp Konti 0126030603. Jangan lupa pukul 5 sekejap lagi kita akan mengikuti utama 5 petang. Dan manakala masuknya solat Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dan sekitarnya pada jam 4:36 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia temanan Pana sampai jam 6 petang nanti ya. Okay, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik.

0: Hai semua,
1: jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berkata.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
9: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami.
10: Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
11: Jangan tukar siaran TV anda.
8: Mewarnaimu hanya di TV 1.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
12: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
13: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta adalah gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
12: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
5: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
11: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
14: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
12: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
15: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang masih lagi setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Click. Apa nak ucapkan selamat petang. Mana yang baru buka siaran tu? Ha, assalamualaikum kan. Dah petang baru dapat dengar kita. Ya. Tapi tak apa, buat anda yang mana baru balik kerja, ada yang kerja sama macam kita kan. Bukan kita sorang-sorang je kerja. Okey, selamat pulang dengan selamat. Yang mana dekat rumah, okey, menyapu laman ke kan, mendung-mendung ni, dia tak hujan tapi mendung-mendung. Kalau dekat saya lah, dekat Sungai Gadut ni mendung-mendung sahaja. Tapi kalau dekat tempat anda hujan, jangan main hujan. Jangan main hujan. Duduklah rumah elok-elok, duduk dan diam. Dengar radio tu, jangan ubah-ubah, jangan tukar-tukar. Baik, sebelum kita nak layan lagu ni, sebab semalam dia juara, so hari ni kita layan lagu dia. Sebab lagu ni sebenarnya dia sangat-sangat baru Pana tahu. Okay, dia punya lirik, lirik dia sangat-sangat lah orang kata membawa mesej tentang kemanusiaan. Dia memang dengar tu macam sesuatu lagu ni, tapi sebenarnya lagu ni memberi orang kata mesej tentang kemanusiaan. Semalam okay, kita ucapkan tahniah lagi sekali untuk kumpulan Koi yang menang, okay, menjadi juara, dinobatkan sebagai juara anugerah juara lagu ke-40. Sangat-sangat orang kata ni kenangan manis buat mereka sebab baru pertama kali masuk AJL dan sekarang pulang sebagai juara. Okay, so kita pun macam sebelum ni dengar sahaja lagu ni, tapi kita tak tahu. Okay, Tiwi Karma ni lahir, okay, lagu ni dilahirkan sebagai sebuah karya yang syarat dengan persoalan tentang manusia, perjuangan, kuasa, keamanan dan solidariti. Koi sendiri membawa karya ini sebagai mesej kemanusiaan. Di dunia di mana ada penderitaan manusia, kadangkala hanya menjadi satu lagi video yang kita scroll, satu lagi angka kematian yang kita baca dan satu lagi berita yang kita lupa selepas beberapa minit. Seni masih mempunyai kemampuan untuk membuat kita berhenti. Berhenti melihat, berhenti mendengar, berhenti dan mengingat bahawa di sebalik setiap angka ada manusia. Jadi tahniah buat mereka. Jadi jom kita layan dulu lagu yang menjadi juara semalam di AJL Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: RTM.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbual dia sambil makan nak buat tampil atuk saya kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah bola pejang kata
2: ya poti-poti itu kan ha. Jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau ha, kau dia bantai dia poti kan duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta, kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Saya Fiz. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afiz, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia. Baiklah, jam menunjukkan 5.49 minit petang. Buat anda semua yang berada di atas jalan raya, hati-hati ketika memandu. Okay, jangan tergopoh-gopoh. Tahu nak balik kan, nak balik rumah. Ada yang nak balik rumah, ada yang keluar bersama keluarga dah nak balik ke rumah kan. Ada yang bekerja dah nak balik ke rumah juga. Ada juga yang baru nak pergi kerja. Kan kita terlupa, siang bukan siang saja waktu kita bekerja. Ada juga yang bekerja pada waktu malam. Jadi hati-hati ketika anda memandu dan berada di atas jalan raya. Kalau boleh, kalau jalan kita tu ada lampu isyarat yang kita perlu lalui ataupun kita tempuh, patuhi lampu isyarat. Okay, merah itu tanda berhenti, kuning itu perlahan di lampu kuning. Okay, untuk hijau, bergerak di lampu hijau. Disiplin di jalan, keselamatan bermula dari kita. Jadi benda-benda macam inilah yang kita kena terapkan. Kalau kita sedang memandu, kena hati-hati ketika kita memandu. Baiklah, dah sampai ke pun penghujung siaran Ahad kita hari ini. Sebelum kita berpisah, ada satu yang Pandai nak pesan untuk kita semua. Renung-renungkanlah, orang kata. Setiap masalah, insyaAllah ada jalan penyelesaian. Cuma kadang-kadang kita terlalu ikut emosi, terlalu pertahankan ego sampai jalan yang sebenarnya ada depan mata pun kita tak nampak. Sebab dalam hidup ni, kita tak tahu. Kadang-kadang kita ada memerlukan orang itu ataupun tidak untuk hadir kembali ke dalam hidup kita. Jadi kalau masih ada ruang untuk berbaik, berbaiklah. Kalau masih ada kesempatan untuk berterima kasih, ucapkan. Dan kalau ada masalah, carilah jalan penyelesaian, bukan cari siapa yang harus dipersalahkan. Buat yang memandu, hati-hati di jalan raya. Jaga diri, jaga kesihatan dan luangkan masa bersama orang-orang yang tersayang. Jangan tukar siaran lagi tau, sebab kejap lagi anda semua akan bersama dengan rakan setugas Pana, DJ Fat, dari jam 6 petang sampai ke 12 malam. Besok dah Isnin, malam ni rehat cukup-cukup. Besok mulakan hari Isnin anda, orang kata, yang fresh lah. Jangan orang kata blues-blues, tak nak lah. Nak fresh lah, boleh tak? Okay, saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudi temankan Pana dari jam 12 sehingga jam 6 petang ini. Panjang umur, sihat tubuh badan. Kita jumpa lagi hari Sabtu dan Ahad minggu depan, ya. Seperti biasalah janji kita hari Sabtu dan Ahad. Alright, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye semua.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Wari Dora Danish.

0: sila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Bedang FM ingat sampai bila-bila. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Salam hujung minggu saya ucapkan buat semua. Hari ini dah Ahad dah pun kan. Dan habis dah kita punya hujung minggu. Tapi tak apalah. Yang paling penting sekali, ada jugalah masa dapat kita luangkan dengan keluarga, dengan kawan-kawan kan. Bila hujung minggu macam ni, banyaklah aktiviti yang boleh kita lakukan. Cukuplah tu. Esok kita dah mula balik untuk minggu yang baru. Alright. Dan sekarang dah pun 6:30 minit petang untuk anda yang memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda, insyaAllah. Jangan main handphone pula tengah memandu. Enjoy je lagu-lagu terbaik dalam Ekspresi Negeri FM. Fad teman anda sehingga jam 12:30 malam nanti. Jadi apa kata untuk terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Ekspresi Negeri FM.
1: Zizan Cartelo, hello. Hey, Sona.

0: love you.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Yeah, mengingat sampai bila-bila Evanescence dengan Bring Me To Life baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Ekspresi Negeri FM, teman anda untuk hujung minggu ni, dari jam 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Alright, dan macam biasa pukul 9.15 minit malam, yang itu adalah masa untuk anda dengar lagu-lagu terbaru yang paling hits dalam carta hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zu, siaran ulangannya. Okay, sebab dah live pagi tadi, yang mana tak sempat terlepas untuk dengar live pagi tadi, boleh dengar secara ulangannya pukul 9.15 minit malam nanti, dan ketahui lagu apa yang akan jadi juara carta hits Negeri FM untuk minggu ini. Okay, Fad juga nak ucapkan selamat memandu dan berhati-hatilah walau di mana juanda berada, sebab ada beberapa info trafik yang boleh Fad kongsikan dengan anda di Lebuh Raya Utara Selatan, di mana ada kemalangan yang berlaku di NKVE kilometer 20.6 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Jadi lorong kecemasan di sana terhalang, namun trafik masih lagi lancar. Juga ada kemalangan di kilometer 245.1 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang. Jadi lorong kecemasan di sana terhalang, namun trafik masih lagi terkawal setakat ini. Itu yang berdekatan dengan Negeri Sembilan, antara yang update jugalah kan. Dan ada satu lagi di kilometer 295.5 arah utara dari Southville City ke Bangi. Yang ini lorong kecemasan terhalang, trafiknya perlahan. Alright, nampaknya ada banyak jugalah antara apa insiden-insiden yang berlaku di jalan raya. Jadi Fad harapkan agar anda semua terus fokus dengan pemanduan masing-masing, dan insyaAllah saya doakan selamat sampai ke destinasi anda. Okay? Dan kejap lagi akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib di Seremban dan juga Port Dickson untuk hari ini pada pukul 7.24 minit malam. Jadi Fad dan juga keluarga Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua Muslimin dan Muslimat seketika nanti. Sekarang kita ada coklat dengan Karma. Terus Layan Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Carta Hits Negeri FM. Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tempoh hematan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Sekarang dah 8.18 minit malam. Selamat malam Fad ucapkan untuk semua. Dan pastinya hari ini adalah hari penentuan untuk skuad Harimau Malaya kita. Sebab hari ini ada perlawanan untuk Piala Yandi ASEAN 2026 di antara pasukan Malaysia bertemu pasukan Vietnam. Jadi ini satu misi yang agak sukar sebenarnya buat Coach Tan Cheng Ho. Dan malam ini akan bermula pada pukul 9 malam sepak mula yang akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Jadi dah ramai yang membanjiri Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Saya rasa kalau ada yang dekat sana pun mungkin ataupun masih lagi dalam perjalanan ke tengah dengar ni, mungkin boleh kongsikan momen anda dan hantarkan di WhatsApp kami, okay? 0126030603. Dan untuk perlawanan pada malam ini telah pun keluar first 11 ataupun kesebelasan utama bagi skuad Harimau Malaya yang akan menghadapi pasukan Vietnam, okay? Penjaga gol kita ada Azri Ghani, dan di bahagian defense ataupun pertahanan kita ada Ubaidullah, kita ada Rodney Calvin, kita juga ada Alif dan juga Pavitran. Kemudian kita ada Sergio Aguero di tengah, begitu juga dengan Syafiq Ahmad dan juga Daryl Syam. Kemudian kita ada Faris, kita ada juga Paulo Josue, Sumareh dan juga Pavitran. Ini kesebelasan utama untuk Harimau Malaya pada malam ini, dan kita pastinya mengharapkan terbaik lah untuk seluruh skuad Harimau Malaya kita. Dan harapnya ada kemenangan, ada manis-manis yang dapat berita gembira dapat kita dengar lah untuk malam nanti. InsyaAllah yang tak dapat nak tonton di stadium, tak dapat nak datang, mungkin sibuk kan, InsyaAllah Fad cuba untuk kongsikan dengan anda update-update lah untuk perlawanan pada malam ini. Alright, jadi apa kata untuk terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

wabil-ijabati jadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, belakang FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Aiman Sidik dengan Cinta Sejati. Baru saja menghiburkan anda. 8.51 minit malam sekarang ini. Macam biasa, pukul 9 malam nanti kita nak bertirihat untuk kita beri laluan kepada utama 9 malam. Selepas itu, anda akan dengarkan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zu untuk siaran ulangannya. Dan juga sehingga jam 11 malam nanti. Selepas itu, satu jam yang terakhir tu Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp kami 0126030603. Nanti pukul 11 malam Fad belanja anda. Alright, ni kita ada Farah Huda. Katanya boleh tak nak minta lagu Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, katanya, dari Kai Bahada and Abdul, sebab anaknya masuk pertandingan nyanyi lagu patriotik dekat sekolah, katanya. Oh lah, comelnya kan. Yelah, negeri sekarang ni bulan kebangsaan, memang kita kena rancakkan semangat patriotik kita dengan aktiviti-aktiviti yang macam ni lah. Kan, untuk anak-anak kita comel je nanti kan. Nak training lah kot. Kan, sebab tu minta lagu tu, okay. Jadi Fad nak ucapkan semoga berjaya lah untuk anak kakak kita ni. Kan, mana tahu boleh jadi juara pertandingan nyanyi lagu patriotik dekat sekolah tu kan. Alright, jadi apa pun terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Ekspresi Negeri FM.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kekecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

0: Negeri FM.
1: Yeah. Hello, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM. Alhamdulillah masih lagi diberi peluang untuk Zu teman anda 2 jam aja untuk kita layan lagu-lagu yang ada dalam Carta Hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Apa khabar semua? Harapnya dalam keadaan yang baik. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik pun. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baiklah, untuk anda semua, kita terus je sebenarnya nak layan lagu yang ada dalam carta. Tapi sebelum tu, Zul nak kongsi dulu dengan anda semua lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok pada minggu lalu, lagu di nombor 5, lagu nyanyian Sakura Band Masih. Lagu di nombor 4, Dansa nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Ahai Siti Nordiana. Lagu di nombor 2, Jenna Sara Emilia Azizan. Lagu juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama nyanyian Adira Suhaimi. Jadi jom terus kita nak layan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu di nombor 20 untuk minggu ini, nyanyian Amar Haikal. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Gila Bayang, lagu di nombor 20.
0: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 16.

0: Persembahan Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 2 minggu dalam carta Hits Negeri FM. Manakala lagu di nombor 19, Andy Bernadi, Aku Nak Kahwin. Komposer Kuiz dan juga Donut Drop It, diri oleh Donut Drop It, dah berada 5 minggu dalam carta. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada cerita Zul nak kongsikan dengan anda. Dah pun ramai yang kongsikan di Dada Akhbar, di media sosial. Ini khabar baik untuk rakyat Malaysia. Sebab baru-baru ini, kerajaan ada umumkan tiket madani khas untuk pemegang MyCard dengan harga serendah RM200 je untuk kita tonton Formula 1 secara langsung di lita antarabangsa Sepang. Ha, best ke tidak? Takkan tidak kan? Okey, kalau kita tengok, tiket RM200 itu membolehkan rakyat Malaysia menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung sepanjang 3 hari dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Dan menariknya, tiket ini ditawarkan untuk beberapa kategori tempat duduk lah, dengan harga yang paling rendah RM200, itu yang paling murah. Kalau yang mahal sikit, sehingga RM2,000. Jadi kalau anda selama ni kan tengok dekat TV, yo kan, bunyi pun dengar bunyi, yo tak masuk pun dekat dalam lita tu, inilah masanya dah boleh kumpul duit dah. Nanti tunggu je bila tiket itu orang kata dibuka untuk pembelian, kena tengoklah. Ha, sebab RM200 ni risau cepat je habis. Jadi sama-sama jom kita rebut peluang untuk saksikan secara langsung Formula 1 atau F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di lita antarabangsa Sepang Oktober nanti. Okey, itu dia sedikit perkongsian apa cerita minggu ini kan. Kita terus je nak layan lagu di nombor 17, nyanyian Nabila Razali, Balas Baik. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odimok dan juga Syazie Ishak. Turun 5 anak tangga minggu ini, dah berada 17 minggu dalam carta. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda, okey?
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: yenebilir azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: Carta Hits Negeri FM.
1: Nombor 15.

GreFM bertemankan Zoo sekarang ini 2 jam aja untuk kita kongsikan dengan anda cerita-cerita menarik dan juga dengarkan lagu-lagu hits yang ada dalam carta. Okey, baik, ini tadi lagu di nombor 15, nyanyian MCMD dengan lagunya Modus. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Hariz Zazman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna. Lagu ini ciptaan oleh Hariz Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Siu. Okey, naik 4 anak tangga minggu ini. Baru 2 minggu dalam carta hits negeri FM. Baik, ini Zul nak kongsi dengan anda cerita yang tular di media sosial. Zul ada terbaca kisah ni dekat thread sebenarnya, tapi ini Zul petik di Dada Akhbar. Ada yang kongsikan berkenaan ada seorang wanita warga emas dari Kuala Kerau, Pahang. Orang Pahang

0: orang dulu-dulu kan, kadang-kadang nak daftar nama tu, ada yang tak pandai mengeja, ada yang tulisannya pun tak berapa nak cantik, jadi sukar untuk difahami. Jadi yang menerima nama tu tengok macam huruf ini, tapi sebenarnya huruf lain, jadi lainlah namanya tu. Ada juga kisahnya begitu. Kalau Zul dengar lah, kalau dari pengalaman Zul sendiri, nama sepatutnya lain, tapi pergi jabatan pendaftaran tak pandai nak mengeja, satu lagi satu tak pandai nak menulis kan. Ayalah, dulu-dulu kan lain kisahnya. Tapi tak apalah, nama tu yang kita terima, yang kita dapat tu, hargailah. Jadi itulah perkongsian yang sangat menarik juga sebenarnya. Macam-macam lagi sebenarnya nama yang unik-unik dekat dalam Malaysia ni terutamanya. Tapi buat Puan Entah Bin Tak Tahu tadi tu, yang kita kongsikan kisahnya tu, semoga diberi kesihatan yang baik. Okey, jadi selepas ini kita nak tengok juga apa cerita artis antarabangsa ni kan, ada cerita ke tidak. Kalau ada, nanti Zul kongsikan dengan anda. Okey, jom kita nak layan dulu lagu di nombor 14, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy, Bersuara. Lagu ini cipta sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Naik satu anak tangga minggu ini.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Charta Hits Negeri FM
2: Nombor 13.

0: Diego.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Carta Hits Negeri FM Nombor 12.

0: lagu Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, baru saja menghiburkan anda. Kini berada di kedudukan ke-12, naik 4 anak tangga, baru 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 13, Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Minggu ini turun 2 anak tangga, dah berada 18 minggu dalam carta. Jadi untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Okey, ni Zu nak kongsi berkenaan dengan artis antarabangsa. Zu ada terbaca berkenaan V atau ni salah seorang kumpulan BTS, iaitu Kim Taeyang, yang baru-baru ini berkongsi satu perkara yang agak mengejutkan apabila beliau mendedahkan yang beliau sebenarnya sedang mengalami masalah pendengaran pada telinga kanan sejak kira-kira 2.5 tahun lalu. Dan artikel ini turut berkongsikan, V ada bagi tahu tahap pendengaran telinga kanannya kini hanya sekitar 30% je berbanding telinga kiri, dan keadaan itu juga dikatakan semakin teruk ketika dia menjalani perkhidmatan ketenteraan. Tapi jangan bimbang, sebab V sekarang sedang mendapatkan rawatan dan ambil ubat dan juga menjalani pemeriksaan secara berkala. Dan dalam masa sama, rupanya penyanyi termuda Jungkook pun berkongsi dia mengalami kecederaan pada tulang kering ketika meneruskan jelajah dunia BTS. Dia pun memohon maaf dekat ARMY sebab apa dia tak terlalu lincah atas pentas. Itulah masalah yang dihadapi olehnya, ada masalah kecederaan sedikit. Okey, masing-masing dalam tempoh untuk rawatan dan juga kembali sihatlah. ARMY semestinya tahu juga perkembangan ni, takkan tak tahu kan. Jadi itulah dia sedikit cerita artis antarabangsa untuk minggu ini. Selepas ini kita nak kongsikan banyak lagi cerita menarik. Jadi terus saja layan carta hit. Selepas ini kita nak dengarkan lagu di tangga ke-11, Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Lagu ini komposer oleh Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Minggu ini naik 2 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Jatah Hit Negeri FM, nombor 10. Long.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: yang info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, unana. Half of my
1: heart is in Havana, unana. Chart hits Negeri FM.
2: Nombor 9.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila carta hits Negeri FM sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini setia nak teman anda menerusi carta hits. Okey, untuk tadi lagu di nombor 9, nyanyian Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Komposer Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, minggu ini kekal lagi di nombor 9. Dah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu. Dah berada 13 minggu dalam carta. Minggu ini kekal di tangga ke-10. Baik, untuk cerita minggu ini, Zul tak ada cerita mengenai pengaruh media sosial. Tapi kita nak kongsi dengan anda. Ada satu artikel ni berkongsi berkenaan muzik dan juga AI. Apa cerita? Ini baru-baru ini penyanyi dan juga pelakon Dayan Trisha secara terbuka dia kongsikan dia tidak menyokong penggunaan AI untuk hasilkan lagu. Bagi Dayan sendiri, masih ramai lagi sebenarnya bakat-bakat dalam industri muzik yang belum diberi peluang untuk menyerlah, sama ada jadi penyanyi ke, penulis lagu mahupun komposer. Dan beliau juga ada berkata, karya seni sepatutnya ada sentuhan manusia, emosi dan juga pengalaman yang menjadikan sesebuah lagu itu lebih bermakna. Yelah kan, kalau kita dengar lagu AI pun kita macam dapat teka, ni lagu AI ni ya, gitu. Kalau anda sebagai pendengar, anda boleh beza tak lagu AI ke lagu hasil ciptaan manusia ke? Kalau macam Zoo tu, adalah juga hint-hint yang macam lagu AI je. Tapi kita pun tak tahulah AI ke lagu betul ke, kan. Tapi apapun, kita layan aja semua. Yang paling penting, kena sokong lah artis-artis tempatan, kan. Walaupun sekarang ni kita memang dekat betul dengan teknologi AI khususnya, tapi kita kena dengar lagu-lagu artis-artis tempatan ni, okay? Pergi konsert mereka. Dan yang paling penting, kalau kita tengok lah ada video-video, music video baru ataupun lagu-lagu baru di YouTube, kan, dengar tu tekan like sekali, kan, menyumbang kepada artis-artis tanah air kita. Jadi jomlah kita nak layan terus lagu di tangga ke-8, lagu nyanyian Siti Nurdiana dengan lagunya Ahai. Komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Dah berada 20 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Tadi lagu di nombor 6 baru saja menghiburkan anda. Lagu nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Naik 4 anak tangga minggu ini dan dah berada 8 minggu dalam carta. Okey, manakala lagu di nombor 7 nyanyian Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Harith dengan lagunya Dalam Diam. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka bertiga. Turun 1 lagi anak tangga minggu ini, dah berada 21 minggu dalam carta. Baik, sebentar nanti kita akan tahu sebenarnya lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sabar kejap, Zuna bagi tahu anda macam mana cara-cara untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda dalam carta hits Negeri FM. Mudah sahaja sebenarnya, anda tinggal pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Anda akan jumpa poster carta hits. Nanti dekat bahagian caption tu ada link tau. Okey, tekan je link tersebut dan boleh undi lagu kegemaran anda. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah, setiap hari nak undi pun okey juga. Yang penting sebelum hari Ahad berikut. Kodnya sebab kita dah nak on carta dah semasa tu. Okey, jadi untuk anda semua jangan lupa ya untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Baik, untuk lagu yang terkeluar minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu Nostalgila, nyanyian Hakim Rusli, komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Berjaya kekal 26 minggu dalam carta dan pernah 3 kali menjadi juara carta hits negeri.

0: Itu dia lagu yang terkeluar untuk minggu ini, nyanyian Hakim Rusli, Nostalgia. Jangan sedih-sedih, lain kali undi tahu lagu-lagu kegemaran anda. Janji kena undi, jangan sampai terkeluar, okey? Jadi kita terus nak layan lagu pencalonan untuk minggu ini. Kalau kita lihatlah dia punya muzik video, di ruangan komen tu ada yang menggelarkan lagu ini lagu healing terbaik untuk tahun ini. Nampak tak betapa tenangnya lagu pencalonan kita untuk minggu ini. Tak hairan sebab penyanyi pun ada kongsikan. Beliau sendiri hadir dengan cerita yang begitu dekat dengan hati. Jadi lagu yang tertulis ini daripada isi hati yang tulus untuk didengar oleh setiap hati yang sedang mencari ruang, ketenangan dan mungkin sedikit kekuatan. Itu yang penyanyi dia nyatakan. Jadi jomlah kita layan lagu ciptaan Amzah Sabri dan juga Bunga. Termenung Bunga dan juga Amzah Sabri.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Macam mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Buat anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang, carta hits bertemankan Zoo. Dan untuk anda yang dalam perjalanan menuju ke destinasi, nak balik kampung, ada yang nak pulang ke rumah semula dari kampung, ada juga yang tengah bersiap-siap bersama dengan ahli keluarga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi ya. Yang mana tengah santai-santai tu, tengah tengok media sosial, jangan lupa follow lah media sosial Negeri FM Official dekat semua. Sama je user name kami, tak kira TikTok, Facebook, Instagram, type je Negeri FM Official, insyaAllah jumpa jalannya. Jangan lupa follow ya. Baik, tadi lagu di nombor 4 baru saja menghiburkan anda, lagu nyanyian Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Minggu ni masih lagi di tangga keempat, dah berada 19 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, wow, nampaknya lagu hati yang tak terbalas, nyanyian Marsha Milan, kini berada di top 5 carta. Dah berada 9 minggu dalam carta. Minggu ni naik 2 anak tangga. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Untuk cerita artis tempatan ni, Zu nak kongsi ni berkenaan, kalau sebut je kumpulan Exist, mesti ada yang terus teringat lagu-lagu lama kan, lagu-lagu zaman-zaman

0: 1 Ogos lalu, kini Exist bakal tampil dengan konsert Memento Mori 2.0 November nanti. Katanya inilah yang nak himpunkan semua generasi. Jadi, generasi Z ataupun Gen Z dekat luar sana yang hari tu tak sempat nak layan lagu-lagu Exist, inilah masanya untuk anda cari, orang kata beli tiket konsert untuk Memento Mori 2.0 ni, sama-sama layan lagu-lagu yang menggamit kenangan untuk mak-mak lah, untuk kakak-kakak. Tapi kalau untuk Gen Z ni, mungkin lagu yang mereka rasa kena dengan jiwa mereka, baik-baik lirik tu mungkin kena dengan situasi, keadaan semasa kan. Jadi sebab tu lah boleh suka lagu-lagu era-era 90-an. Jadi itulah dia cerita untuk artis tempatan minggu ini. Kita dah nak layan lagu di top 3 carta dah pun, pejam celik dah nak selesai dah. Selepas ini kita ada persembahan Sakura Band dengan lagunya Masih. Kini naik 2 anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Prio, nyanyian kumpulan Sakura Band. Jom kita layan dulu.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial,

ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Charta Hits Negeri FM.
3: Juara minggu ini.

0: orang yang sama, nyanyian Adira Suhaimi masih juara yang sama untuk minggu ini. Tahniah kita ucapkan untuk lagu ini, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Dah berada 14 minggu dalam carta. Minggu ini minggu kedua untuk lagu ini bergelar juara carta hits negeri FM. Manakala lagu di nombor 2 kekal di tangga kedua, lagu Jenasara minggu ini, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, dah berada 10 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua, terima kasih yang mana dah layan carta hit selama 2 jam ini. Minta maaf kalau ada terkurang. Juara kita dah tahu, itu bermakna sudah nak tutuplah kedai carta hits negeri FM untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, senang sahaja pergi ke platform media sosial negeri FM official, cari poster carta hits nanti. Selepas itu anda pergi ke ruangan caption tu, akan ada link dekat situ. Tekan je link tersebut ataupun anda copy, lepas tu anda tampal ataupun anda paste dekat Google ataupun dekat Safari. Nanti akan keluar lagu-lagu yang ada dalam carta. Tinggal tekan butang undi. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Jadi untuk anda semua, terima kasih sekali lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semua. InsyaAllah minggu hadapan dengarkan lagi carta hits bertemankan Zoo. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta hit negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan carta hit negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta hit negeri FM, ingat

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. SDR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan, oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berada servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang tanggung oleh rakyat lah. Bulan utama ialah macam boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah, keperluan asas lah.
9: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
10: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Ha, macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
11: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada Mei kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta TH bakal dipinda, Pelihara Amanah Umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Menegur FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kalau tadi anda dapat dengar siaran ulangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zoo, sekarang ini dah pun selesai untuk Carta Hits Negeri FM. Kita dah pun tahu lagu yang jadi juara top 5 dan sebagainya kan. Sekarang ini untuk jam yang terakhir Fatman anda dalam ekspresi Negeri FM edisi Ahad hari ini 16 Ogos 2026, kita nak layan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Okey, cuba malam ni agak kurang sikit pendengar kita yang hantarkan lagu permintaannya, ada 3 sahaja. Jadi kita dah masukkan dah dalam playlist untuk malam ini 45 minit lagu-lagu pilihan pendengar tanpa henti. Okey, jadi playlist untuk malam ni saya bagi tahu, okey, daripada artis yang baru je buat persembahan dekat program Hari Bola Sepak Negeri Sembilan siang tadi. Kecemas dengan Mudah Bagimu, ada lagu Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga, ada Slam dengan Nur Kasih, ada lagu Dilaila dari Crystal, Wind of Change dari Scorpion, Asfan Alasan Untuk Bahagia, dan Biru Mata Hitamku dari Wings. Lagu itu confirm akan ada sepanjang jam ini yang terakhir. Jadi apa kata untuk terus layan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun dengarkan secara dalam talian stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus layan ekspresi Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik.

pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Biru Mata Hitamku dari Wings. Baru saja menghiburkan anda. Ah, betul tak Fad cakap? Lagu-lagu yang Fad sebut tadi semua ada dalam playlist untuk jam yang terakhir ni kan? Ah, jadi Fad dah pun belanja pada kita lagu permintaan mereka dan pastinya menghiburkan anda dari pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ini. Dekat pukul 12 tengah malam dah, segmen Ekspresi The Graphic edisi hujung minggu hari ini pun dah nak berakhir. Jadi saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhinggalah kepada anda yang sentiasa mendengar, yang sentiasa menyokong kami dekat mana-mana platform sekalipun. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan kalau ada tersalah cakap ke, tersalah gurau ke semasa saya menemani anda dalam Ekspresi, saya mohon ampun dan juga maaf. Alright, saya tinggalkan anda dengan lagu ini dari Dewa Dialova. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Bye-bye.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, semoga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan teh O, sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung, letihnya berusaha. Tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live di tahun seketika nanti ya. Anda bertempankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Wey, awal melompokkan diri bersama dengan saya. Adat Red, anak Anto dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syah Putra Mesin Johor, Mami Zaidah, Abdul Karim Samad, Juhazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dena Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga turut bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundu Terfilip Maling, Ila and Request. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Bidah dari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar, Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Butir, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri. Layan sampai pagi. Metro Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja. Yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu. Baru masuk kerja dah mengantuk dah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Laporkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tapping-tapping light. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87. Ada kata abang tanker, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali abang tanker. Abang-abang lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB nak ke Shah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apapun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas, bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kemburu Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir untuk 17 Ogos. Ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih. Ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu. Panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel. Sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam, laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangan Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mau itu juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih tipe-tipe like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap ada darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah. Jajah 83 hadir bang. Okey. Tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alkayanik menerusi lagu Hardil Jo Pia Karega. Ini dalam filem Hardil Jo Pia Karega, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui peluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bak kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul. Melentur bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada saya Datina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ini bang. Lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot, minta abang bus express tu buka National FM. Lalu Jalil, Gerai Sate, mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Nizar lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo Gang, Rimba, Puteri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Mari kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia, Jumaik Gromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima, Wati 77, Nisa Jerantut, Petron, Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adele, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, baik dah apa manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Ada yang katanya Abang-Abang Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Ziana Zin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, Allahyarham Salim. Bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam sedik dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usuk Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakin of Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yusway MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga turut hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Dan terus dengarkan Nasional Gigi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Dia kata baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang, mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun, kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga, banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau, sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak, sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan Tahun Bawa Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu, bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan, kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya, ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz Noh. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ Mastura, Hasna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Sa'ad, Bocil Pipi, Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Mesara pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT, Hadirlayan, GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan, walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Ha, saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan kemaafan dendam yang terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah. Bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat. Jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift. Jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak kita fikir tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hamba-Nya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiha, Mariam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli, Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan. Begitulah rezeki Allah yang untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun, yang paling penting kita bersyukur selalu dengan rezekinya. Azbah Zulah juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990. Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yelah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita untuk diri kita dan keluarga kita adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan. Tapi jangan lupalah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Seberapa banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu, kan. Tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pergi ada Angah Emma Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea. Kai dari Korea katanya. Anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea.
Kalau cakap koyak saya tahu. Koyak saya tak tahu. Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahdah Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus Ani Sarbini, Zul Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab dia apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin nak akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Lirikkan dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima di Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar, ya. Ada yang kata bila pertama kali dengarkan game buruh hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta, bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik, kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan, dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru, ya. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah, khususnya guru, dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru, tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam DJ, mantap Sam, Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jannah Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir, ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek, semuanya hadir merasi live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like dia memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen game berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, 7 Dekad.

Exist dengan Janji Bidadari. 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Nazah? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda. Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tau. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Ya, gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girls. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Pusulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Nah, kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Buan, Zainon, Jun Harits, Ali Jaan, Zuumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama pagi dari Terengganu. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaannya tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada kebosannya Eddie Hamid menutup tirai. Melusin lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah SWT. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu, terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan, amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

yang kedua, bila kita minta tu, Salih Asyamat, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak. Allah tahu benda tu tak baik. Kita dalam hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok. Kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni, ni sesuai dah ni. Kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok, yang ni tak mau, yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot noh. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum nu'adzabi la syadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat. 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. My mak daripada kampung tu, mak daripada kampung tu. Lemah. Tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish. Mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu. Okay, mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni amat elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang lah. Moga-moga hang tak apa. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Sini Allah S.W.T. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin, suami bagi apa? Saja nak tanya. Ada orang hadiah kereta ke, sebiji ke? Tak. Dapat seorang anak, sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak, sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Usah biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan? Masing-masing ada dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami juga ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah RM1, RM2 pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa anak, paling lima orang dah tak rasa apa. Hari itu, lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah, orang perempuan ni lagi mana? Siapa ni? Tak ada apa. Tu ada apa lah tu? Dia tak ada apa, tu ada apa lah tu? Allah, tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita, jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mayalah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita masuk siapa. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup dia kata. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Tu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Tersebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni, dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni, dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuk Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor 3, kita minta doa pada Allah. Salih Alayhi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak mahu. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua-semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan? Hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar pada. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu.
maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa, benda yang kita minta tu tak sesuai dulu, kini, selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Nak ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Ustaz Ismail Tuan. Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tak berapa kali istighfar hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi as-sailah tahasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sekali ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Dia ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita yang dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil isap tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap lah. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10 je. Tapi yang kita heran, muslimat dia seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allahu Rabbi Tuhan Azza wa Jalla. Jadi, Masya Allah Rabbi, salli Azza wa Jalla. Itulah di antara tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Azim Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Salih Azim Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabru dhiyaun. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Ioi, Kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Ini lagu-lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari Kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya Tiga Suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi Tiga Suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang anda masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya perkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain dia. Dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Radio Pagi pada hari ini 17 Ogos 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kami pun mendoakan agar urusan anda hari ini biasalah dipermudahkan urusan.
0: Ya, betul. Amin, amin, rabbal alamin. Sebentar tadi baru berkumandangnya azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan Borisan pada jam 6.01 minit pagi. Jadi kepada semua sekali, selamat menunaikan ibadah solat fardu subuh. Maknanya memandu sekarang ni, tadi memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Dengar FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, jadi seperti biasalah. Sekarang ni Amar nak kongsikan info cuaca menerusi Met Malaysia. Mm-hmm. Jadi hari ni apa cerita, Mah?
0: Ini kalau kita tengok di laman web rasminya kan, Negeri Sembilan secara keseluruhan, pagi mereka ramalkan tak ada hujan. Petang pula ribut petir di beberapa tempat dan malam pun tak ada hujan lah. Jadi hari ini suhu maksimum dijangka 34 Celsius dan minimum 24 Celsius. Tapi rata-rata menjangkakan ribut petir di beberapa tempat.
1: Ya, yeah, jadi kepada anda semua kan, rancang anda punya perjalanan sebaik mungkin. Tambah-tambah lagi abang-abang, akak-akak yang bawa motor kan,
0: yo,
1: nak pergi tempat kerja, nak pergi buat penghantaran kan. Semoga semuanya baik aja. InsyaAllah kalau anda ada info cuaca dan info trafik di tempat anda, nak kongsi dengan Pak Anan juga, Amar. Seperti biasa, boleh WhatsApp kami di konti
0: 012-603-0603.

0: The Grand Family dengan sampai bila-bila. Baiklah, Mah. Sebentar lagi pukul 7 kita nak ke mana, Mah?
1: Macam biasa, kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 7 pagi. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada anda semua yang layan 92.6 dan jangan lupa juga terus layan hingga pukul 10 untuk segmen Radar Pagi.
0: Ya, betul-betul. Jadi selepas itu, sama balik bersama Pak Nan juga, Mah, untuk jam yang kedua dalam The Grand Family dengan sampai
1: bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang pekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya sumbungkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan. Tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1951.

0: Assalamualaikum, selamat pagi bertemankan Pak An dan juga Amar selepas utama 7 pagi, Ma.
1: Ya, tepat pada waktu ini 7:16 pagi. Terima kasih kerana mendengarkan siaran Negeri FM dan juga segmen Radar Pagi. Dan sebentar lagi juga, kita macam biasa Pak An mukul kita ada Cat TV.
0: Ya, sempena selamat pagi Malaysia kan, Mak, kan? Pada jam 8 pagi nanti.
1: Ya.
0: InsyaAllah nanti kami akan update masa ke semasa lah. Jadi, Amar, kepada mereka semua yang memandu sekarang ni, Ma.
1: Macam biasa, terus memandu dengan hati-hati. Tapi kalau nak kongsikan apa-apa, jangan guna telefon bintang anda sewaktu memandu pula. Nanti tak pasal-pasal, termiss lane ataupun benda yang kita tak nak terjadi. Tapi kalau boleh, dah berhenti kat traffic light tu, nak WhatsApp kat kami macam biasa lah, 012-603-0603.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mak, apa cerita kita pagi ni, Mak?
1: Ya, saya pagi-pagi ni sodih sikit lah, Pak An. Sebab semalam lepas habisnya perlawanan tu, ada seorang kawan saya daripada Melaka call. Okey tak tu?
0: Kenapa?
1: Ini pagi-pagi ada seorang lagi yang tanya. Assalamualaikum, selamat pagi, Mak. Macam tu. Sebab saya ni penyokong Manchester City.
0: Okey.
1: Jadi semalam ada piala, orang kata, pembukaan lah. Kalau di Liga Malaysia, piala Subangsi.
0: Okey.
1: Kalau di EPL, orang panggil Community Shield.
0: Okey.
1: Jadi, semalam Arsenal menang 3-0
0: menentang Manchester City.
1: Iyo, telur dan dapat ah.
0: Kat mana, Ma?
1: Kat luar negara lah.
0: Yalah, home MC kau.
1: Alah, dia ada kat Wembley.
0: Oh, Wembley.
1: Dia kalau final mesti kat Wembley punya kan.
0: Itu dia. Kau amat terkonol lah ini.
1: Terkonol lah inilah. Tu yang saya macam sodih, macam ada rasa macam tak ngam lah nak konti.
0: Alamak, janganlah. Kesian je seseorang ni, Mak.
1: Aduh.
0: Jadi Amar punya tim pagi ni kalah, geng. Apa kita nak bagi kat Amar ni kan? Nak bagi dia semangat sikit kan? Mungkin lah kan di kalangan mendengar kita.
1: Ucapan nama mitra kau.
0: Mungkin mendengar kita kan ada kata-kata semangat untuk Amar supaya dia tak sedih pagi ni.
1: Betul.
0: Boleh WhatsApp kami di konti, Mak, di talian.
1: 012-603-0603.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, betul. Berikan semua. Jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di
0: TikTok. Yo, semua platform tu kan. Sebentar lagi juga tepat pukul lebih kurang ke 8 suku, tak apalah ke 8.30 gitu. Saya dengan Pak An akan berada di Selamat Pagi Malaysia. Bukan di sana secara hakiki, tapi secara virtual lah orang kata.
1: Ya, betul. Kami akan live kan. Daripada konti Negeri FM dan terus tembus di TV 1 Selamat Pagi Malaysia kan. Nak tahu topik apa, cerita apa, apa kisah di hari ni,
0: yo.
1: Seperti biasa kan, boleh nantikan di live Facebook kita Negeri FM Official.
0: Kalau tak pun boleh tengok dekat RTN Click. Yep. Macam biasa muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sebab boleh dengarkan 34 stesen radio RTM, rancangan-rancangan menarik di RTM juga, dan jugalah filem-filem kegemaran anda.
1: Negeri FM ingat sampai
0: bila-bila.